0: Cadw geistach le Midwest Radio, och reale 96.1 FM.
1: Trahul, tranole wach e shuri agus falche shock o kiol agus alien is shock eim no calid on shosua vern gochi dohiag a clog. Falche shock go kiol agus alien.